0: yang dulu eksklusif Kristen atau ada waktu itu
1: Alat kartu jalan. Sudah foto secara belum ada. Kartunya.